0: 0860 50 50 888 numero no Radio Mosambiki. Ihali chosileliani no lumanani va maproni.
1: Bom dia. Sina na kasinidu areko
0: Carlos
1: Wampula.
0: Amwe
1: Carlos
0: Wampula. Maulu mala hupi yango.
1: Anu pia sana no yulu tino.
0: Labe?
1: Anu pia sana yulu tili.
0: Au pia? Kaki na chinone lenyu?
2: Mashinone laka miwa.
0: Ye.
2: Apia na ana alopea na gani koro hini lihacho. Tena nono werea.
0: Mhm.
2: Apia na tante na avalo risariki.
0: Mhm.
1: Ah, masi. Nintepe la apia na alo hini la sake hacho hini tena mulopo na.
0: Mhm.
1: Mahawo wiri mutia na tondro kisiri ya kakamento.
0: Mhm.
1: Ah, buka macam ni banyak sekali yang lembutnya, orang tak mahu rawat. Ah, tahu banyak orang yang mesti lebih terikat kerana lembutnya mereka kerja sama. Ah, tuanya juga banyak macam tu, kan? Pulang bapa na. Tapi ni mesti yang mana sampai orang yang nawar ya.
0: No, nawar ya.
1: Eh, rasa yang kamu di sana seperti yang aku.
0: Vale, akina kuanera. O kala kawira nlopo na otin lola, tinwane yolia, tinwane kuwa umwari hantiana. Ntiana ununko mileno wani, ntiana na kila atili wani. Kahikina wantelaka ntiana onteko, nuvara nteko na kila njuru kwawe, niweba nlopo na va uraruwa ka apusia, apusia. Vale inakala toko chani manana uhaji ayo. Ntiana nuvara nteko, nlopo na nuvara nteko wakila ntuna aponya njuru ku. Ntiano vile la wawa wevale, a vile le kichani hachele eno ruolo. Kukumela...
1: Kukumela hata mutia na semtere vale, iso tijimata wewe, kovo kino na warea. Mutia na tampo, kama kireiti ya ule, mutia mwela kajia we. Ah, majini.

lo kamia na muji ini paduela ni mata ngandiselia mutu ndi mutu mwana mbala na nemi tana minai abara mata ngai kalemiri 10 na moja echo ni katamia batibeni ya wila mutu mbanga ndi ningi pendo vizinyo pendo mbale akora ila kuna loga mio chawila ya wila bana na ziva mana koni pindinge na mataka bale wa munya na watene ndo vezi kuambi kaonde mezi kutokoi japita oni pininga mio ja wila uti na kutere mataka majo obrigado nendo ziwa ana pera ndiwe

0: Cousin Diallo, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dino ganani mulubi.
1: Dino ganasa na kuo novu kuna ulwala.
0: Ma kuo novu?
1: Na kuo, na kuo.
0: Na kuo.
1: Yeah.
0: Ulwala wako dhirto ni?
1: Okuno kwa mala wani, pena kwa radio ni.
0: Okuno vina kuvada wani.
1: Yogo.
0: Kambe ni mnaza lugani, peno ni kurugani njeda na nyo ila nipembele.
1: Kadi wale.
0: Nikuru ningede la nyo wini pembele Faransa dabuno Araba Matthew pamfunani uponya na Inglaterra pino nyo mukana nenyu nikuru ningede la nyo ila ni pembele pino
1: na nyo nikuru naga ningede la nyo Faransa
0: Faransa pembele
1: eh
0: mangwana uponya da Argentina na Spanya nenyu nikuru TV
1: kadi wale
0: mangwana uponya di Argentina na Spanya Nenyu nikuru ningeze lenyu ila ni pembele bana hapa.
1: Spanya.
0: Spanya.
1: Yeah.
0: Vai, marigeno watu watano?
1: Marigeno Oromaya, ampanyi mana ga Faudia. Mwaza ga Olinda Vasco. Atala ga Sonakuo. Mamaya ga Lidia na Malika. Nanaga Dino. Omari haya akali sinadu mwelemo.
0: Nota malan mkani uchugu watima.
1: Obrigado.

0: kuvungazikana mazifi ninga Mozambique tisaika ndimarabenta onsene ndiasaimbeni marabenta nakuti ta na nkhondo izi adatamba nkhondo ifana kuenda ku Malawi ku Zimbabwe sabakhani ngati ama kuti pita munkhozi tisaimba rumba pang'ono ndi rumba muchaka ku wakuchita sangezira thangwe chife tisaimba maningi na maviola tayi inene ndisaimba viola inene propo ndisaimba viola soki tisakwata maviola mbitapinduza mukomputadori
1: ndimaone kampira tipange kodi luso ineyi ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi ndi luso ya kudzinza penu ndi luso mbya kusanzira
0: luso iyi ndi kudzinza ine pano ndi ndakhala na tiwanga nango akhala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaza kwatiwa mbaenda ku Malawi aimba maningi ku Malawi ku atemba kwatiwa mbona president wake kutempwa kamuzu ate aswekera mbomanja mwa kamuzu ku Malawi ndaine nka kupidziwa pote akula salonga pizimo pisatoera pene ndi pizimo pepire so akula salonga tepo kuti akaimba maningi ndipo chine ifene kudzinza kwathu kweni ambazinji maningi asaimba imba kweni gereja munangu mukushikola mbazinji maningi asaimba so ine ndapambukira mbuimba kwe kunyimbo za kutsanza isando
1: mwamafala kuchepo mulikulanga kuti lusinei nchakubulukira kudzinza
0: mbekubukira kudzinza kwene mezimu ntambena inene wanangene ndikakhala munthu mbodzi kuti ora nadzudzuma na malata ji ora nanji ji ando akaona kuti kutsogolo uku anadzachita pinthu yakutokota pene ndipinthu kuti ndikapefunambo ndi deja munthu inti
1: apo luso ineyi yakumenya waya mbani adakufunzisani mbuya kampira
0: luso viola ine pano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na menwa so pasajaje khaliimbisa viola unadzasewekera mbukunombo pontombo entao ine ndakhala pontho maningi na amuna kubera anale kha grupu ya sina baba nango akhalonga xikubedi akabwera kuno kachivezi akafikira mphimba za kwathu kuno akasiya maviolawo achivezi na nango akatifunzisambo ife ndikafunza mavioalale tikagaa grupu ene kufunza soki adadzigumanikambo na lusombo ndinembulasi ate ndatwerera te kubera ndafika te kukaza kulitura mindikafunzambo pang'ono ndadzamalene mindikhulula mindibwerera mudzi muno ndadzenembo ndzo ndasowape kupimbira ndidzatuma imba na pepa mkomputadori
1: andadra kuchita makani na nchesa José Antonio Campira anadziwika makamaka na Campira bulukira ku posto administrativo ya Inyangoma mbwalo mwa distritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakuti asaimba nyimbo za kubweresa tumafala didi nyimbo za kubweresa uphungwa didi nyimbo za kulanga mbumba bulukira mpisa pya kusiyanasiyana makamaka kuli ale asena anabvesera bulukira mphimba za kusiyanasiyana Campira tipange kodi njipi nyimbo idatoma makamaka kupasa mbiri Campira nyimbo ineyi mwatoma kuyiphika bulukira studio yani makamaka nyimbo ineyi idakupasani mbiri
0: ine pano ndikakhala ndikaziphikira kuno kunyangoma kuno tembo zikapfunzeni xikola ndikhala mwana ndikakhana violanga ni pano yamuti ndinsayari kana violanga ndadzapasiwa viola na pastora nango kuti dawa nakuona lusange mbanipasa viola kama viola kakana maningi mbanipasa viola ja ya vinda ndinsayari nayo kwensayari nayo pale ndikansayari kwadzi nyimbo zizinji maningi ntao mbadzakumanikana swinge udadzendeni murumbala murumbala ndikaendera mbubasa basa ri mnadzapararire ndikumanika mbona produtori kukuli swinge na violanga iye akafunambo kuti aproduzire katoma mproduziri inembo na kuimbambo kule ndikasati muko ndikhambu nyimbo zanga mustudio rai mandikwata mindaenda mustudio mtamakonda kaimba ndimoda afambapo
1: kodi nyimbo zenezi Campira usachita kuenda kwene mustudio mbuimba usalemba musachitira makamaka
0: chakutoma munjira zizinji zidagwandeni kucheza na anthu ale datoma imba kale safuna kusasanyika ate kudzafikira pa ensayo kusasanyika nkwanji nyimbo ne kulota nononga anthu nkulonga pezi salota kunchinthu nyimbo ngabe nyimbo normalmente ndi makhaliro a anthu ale anachitawo inango saita kupiona tepa kuti ningana pepepe ningapikwata mipikha pa nyimbo pepe na siriviri ningana pepe ningapikwata mindikhapa nyimbo pepe na siriviri nango pa makani pakucheza ningatepa nango sadzalonga chani ningachangana chidachitika pale nichangana ningachipa ntawo pepire usadzapikwata mipikha kumulari pensene igede ungakhana katero nosalemba malembe igede mpukoya malembe igede mpukoya ntawo tsiku nafuna kuti uendekaimbe usadzaphata titulu puri titulu lero ndinakaimba titulu anji upata nsolushu mwendakaimba lero ndinakaimba titulu anji upata nsolushu mbutani mwendakaimba nyimbo zisakhala zina anthu kale so ife saita transmitter informasawo ya anthu iyo mbitiapasira pontho iwo anthu ale nekulonga kulota penyipanyi mizimu nini khakupidziwa tama pano ngakha ndi mzimu ndisaoneni so ini saita teku nsada kuzilemba makuzilembe gede nakazika kazimba
1: anthu anangu asalonga kuti nkhabe ini pano nyimbo zanga ndisachita kulota ini pano nyimbo

0: Zanga nsa kunhoto pene pindu tata wakampira
1: lota mu chinthu chakulota para kuchibusa chinthu peno mizi musasiyana yanthu mazingikona nkhabe anango akulakula na saitalembero ambo munthu mbaita laboratory malaboratory gede mbapasira kuti nyimbo chindoka imbi sapiva pyatu pepe nyimbo ili saitalaboratory machitiro na chitikao kunenze munthu aba amenywa na mpeni kunduli tandano sadzapilonga nyakuba nopode menya na mpeni rai nyakuba mpateni mukempereso ndi nyimbo kuti munthu angakwanisa kuiva na longa pontho kuti ndiabo agora pepiri pisakala information kuti chitamuza kumungati diariamente ndi wasundu kuti diano kupichita ntsiku zonsene ndao ngapikwata pepiri panapenango ngapikwata pa informasao enda kuna munthu ule anapichita samuipira pana informasao ndisikwata enda kuna munthu anakonda kupichita mpikomera pana informasao sakhala inkomu nyakuipi nyakukomera nape nyakonda kukomera nape nsene mpikomera purusi ta moda sajitefu
0: panyimbo zonsere zirakwanisa kupangizwa pa pakwecha mwati mwana nyimbo madzana matatu kumi na dziwiri nyimbo izi anthu zakubudesa mafalo kusiyana-siyana pa nyimbo zenezi njipi yakutoma pa zonsene zenezi daimbemwa
1: nyimbo datomene ni pano nyimbo zizinji tikabwana nyimbo zinango zakusenzeka za likuba zinango zanji so nyimbo datomaini pano nkufa kulipo
0: nyimbo yakufa kulipo ndi nyimbo yako yakutoma
1: kufa kulipo ndi nyimbo yanga kutoma posi datomene yakumisolo pontho ndi kufa kulipo
0: kuveka kuti nyimbo ineyi yakufa kulipo mungaibvesera musagwa msozi musaphataphutu musazumatirwa kuti nyimbo ici ndikadayimba nyimbo ici ndikadayilemba mwadidi
1: iya ndi nyimbo yanga pa mtima thangwe ndi nyimbo kutoma ndi nyimbo pontho idatoma kundivekeresa pasambira ndi nyimbo yakufa kulipo pana zinango mpunezembo ninga buka kufa kulipo pa zonsene ndazimba ndinatsoka abale anga ndiyadzabwera maninga pa mtima kupirengana zonsene mboreke anthu asazifuna makatayi majini nyimbo ineyi ndi yanga pa mtima letu maji so yabukira kwaneyo kufa kulipo noyo kufa kulipo ndi maya ya nyimbo zonsene ndatomene njeneyo
0: kampira walonga kuti una mbali ziwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mukwanisa kuchita mbali ziwiri apo ungachita mpimo ndiye tani ukukwanisambo makamaka mbiri ili kafunewe ikalotewe kale kuti munangwachi ini pano ndidafika pa ntsingu ningona wosho mbiri yanga mbifika tene pa ine mbudakhala kukomerwa ntsiku zino ndiye tani ukukwanisa pili pikhalabalewo
1: ya chita ningaphindu sidachita nawo phindu tayi chakutoma nditepa ini ndine munthu mbodzi kuti ndakula kuzona nangu akudodomeka njakudodomeka tani ndizonatho akubaliwa ndingaongotepo kuzona kwakukhala na uburutu if pa vidhu penipa ndikapidziwa ta ini ndakhala ndingachita kunditutumusa negosi ili yasoya museka so negosi la silvipara ale adapatrosinari pukakhadziwa kuti negosi achi inafamba nachimona longa pizinji pelo menu para kwanisa mbugula nguwo gula muliwo gula mapiramanga temponeri nakwanisa ona mwenye kulonga phindu ine sidachita phindu tayi neye akweku murumbala neye akuno pono atendelongo kuti akuno udadzabwereni kono kumtarara kuno ndacha phindu pang'ono puriki temponeri ndaonekera na nyatwa dinyero yapepo ikadagusa ni madisko anga ndiadadzanipedzera nyatwa ndaonekera kutali ndafunga umakoza ti vintu oito milimetikazi para kupedzera ine ndaona ndikundandiganyalisi pang'ono mbwenye yanga yanduli na milieni sidayilambosetu mbudi
0: kampira
1: ine
0: andi kuimba nkuimba ande zibziwa kuti mwaimba nyimbo zizinji pa nyimbo zanu zinaimbemo kodi musalipa mukhene alipo anakuphedzani ndetani
1: ini ndina njira zizinji pa njira zizinji kutoma kwanga kwene ndaziku pagali tayi ndilongeta ndapagali so ndachita pagalidwe pagumanika munthu akhakomera mbona tsenzo pandi pagalili kuvila kuli kumwarumbala ndi somutarika ntao na iyembusosingi pontho achita parte thangwe achi njanji mbora kikhalitasha kulongo kuti khakwanakwana tani aprodusawo maji achitambo parte kulongo kuti andiphedzere basi kuti nyimbo zanga zindi kusogolo mbwenye inenene nyimbo zakutoma ziri sidapirekapo chinthu tayi so za zinango zidabwera ndulumu ndisendamo kachitamo kanga chepe maluzhu asafunika tani podo khalisa mwale sonamo kuti alili murekarigarimu sachitaphedzana tepo sanda pagali
0: ande kampira tora kuti tikwanise kumwa mabzi pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka tikwanise munango achikuchema pang'ono avesere anatiputa anabulikira mphimba zakusiyana-siyana makamaka kwanise kudziwa kuti ande ndiyedu unoyo kampira anakumanika mkati mwainu studio radio mosambiki toera kuti tikwanise ande kubva pang'ono imwe ninga chesa musalonga freestyle tuira kusanza isale yavesera ndipota anabulikira mphimba zakusiyana-siyana
1: nyimbo ine sandipata pa mtima ndinedatomalongeni pano izi inatsoka bale anga Ndina tsoka ndine, ndina tsoka balenga, ndina longa nani andu wansena kupata piao. Na tsoka balenga, ndina tsoka ndine, ndina tsoka balenga, ndina longa nani nyato inga kula usadza mpawi. Ine pano pintu pina patene nkabe kundipeza, pika kalene mwana makalira pansi ndikawa tsiwatai. Chichino ndakula kutabuka kwanga kwa tekereratu. Imwe Mulungu Baba dziko ya pansi mwaile ngatani. Mulungu wandidu mbiri radi nyatwanga ina malalini. Kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa. Ndiende.
0: ndimumwene Jose Campira kodi nyimbo nei kulonga njimakamaka.
1: Mhm, nyimbo iyi. Ah. Tengati tionesesi nyimbo hii kulonga, ini ndikulirira kwa parte ya zinja nzanga na ikuna inene. Tida perderi riku tempo, wanangu tapede riku tempo kusala na funza shikola. Tafunza shikola funzira imvao, kusogoro nyimbo nea yalonga pepe. Funzira imvao, unangu wali muzi pakada alipano shikola mafunza. Kiri tempo kafuneko tachitipintu piache ya imalira kushikola. Agua sazalangana mundu akaitapiache negosia nulizari kufiribon. Mundu akaitapiache nusekekea kufiribon. Kulipondi titule tule, makaliru anaifa achinchino, ni makaliru. Rokoti ya kudodomesa maningi. Ndimashi kumfasilidade. Mundo mba dodomeka mba njira za kuipa. Tango kusirira. Mundo nseno razino mkwa kufunambu chadidi. Chadidi chidi chipara kutichibwere chichu kudodomeka. Ndiyo sazolongoko ndinatsoka.
0: Kwanise kufa ndinatsoka balenga. Ndinatsoka ndine kuimba kwa Ncheso Shozoze Antonio Campira. Bulkira katma posta administrativo inyangomba. Makamaka mchiripi ya Mutarara mprovincia ya Tete. Timizu pano tinati Fribrere. Pina nao makani ya tupansipi ya Lara.

0: hu iye ande kuimba kudechita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Radio Mozambique pano panzinda wa Kilimani terekuveka ifibukira mhimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati pa dziko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonsene zirakwanise mwetene patu kumenya nyimbo zonsene zidaimbemwe kodi umatoma ambu kuchita maratorato tani
1: ya nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbum awiri kuti ajira nisiku za nulium ma video ndachita mukakalene mwemo nongene so mutarika patosinari ma video akwanira mashanu kwazi nyimbo zishanu mwalbum tere ndachita boka pepali ndadzabwera pondo dzachita muno na patrocinadora nango kachemera Antonio Gueshi wa Sena ndachita nyimbo zitantatu ma video ndabukene pepali soki patrocinadora nango akonoko adzasoweka kwa soweka ambu kukudodomeka ambu kwa makalira pansi mtao kaninga kutandi gwandiri na ndazakala se mpuno ya kutapontu mavidu puriki mavidu ndi chindi chikuti chisafunika matroko wa masweni mtao ini ninga tepanu moda mneni troko kuchisa mavidu ninga kwa lidade o vidu videnesi na ya tayo nika kanando kita kuteka nipezera mbanyi mavidu nsiku za ntuli mnda bulu saini
0: trikuchita makani na nkiesa ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofu administrativu enya ngoma mprovincia ya teti makamaka mojitripu ya Mutarara Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa kwa kuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiwa kutushu ndi mamuno kukwa na mbani
1: ini mwinda davezi ndingaronga ndisakani kuti mkukura ntima tonse nifitisa imba kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana shandimbira ninganene ndina defeto ino onsena na imba alungana sa imba ali ini palini panu saona ningamba bo tangu achi njanji sukuti mamuna nkulu mundu anaimba chintu chokocho so interesi tayo onsena samba interesi soku ya daza imbambu pindu pizinjimbo pekongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi ndipoja na nyimbo zinji kwa ife ya sena ninganzatu tinankulu tutorizao minezi. Batu kunu kusentru kunu, angaimba mtumbu kutonse nifanya kumba hifi ya sena mitiza mwatirwa. Ungoti pepa kulonga pintu pia kutifundisa. Mtu ungatorea nduli mwachi, pepa ungufundisiwa kuimba. Puriki asalonga chisena chatu, pinalongeo piri mipivambo manu makutu. Kaninga kuti, iya saitalonga tayo, kwaza ya sakamati kwata mbatiendesa kutsanga, kutsanga kalu kusatiendese.
0: Ande Kampira, terkona kuti nyimbo chinchinu, and ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo ngwanji mpimu na chitewe pakulingana kuti chinchino trena bechi kuru makamaka pa mchinush uwa kusangiza ongwa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungao nambu ndita ni makamaka Kampira
1: ini ndi na chimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chula chipensene sitepo ine pano ndinadodomeka pano mundilekerere pindu pikuti pikome pidodomeka penseni pinaboma pina munthu nango tai yayu adatitarisa yu atitarisa kuti timbe adatitarisa timbe pekupwa tai agora pana nango saimba moda na imba ole ne para kunkonesa kuti nompodi imba tai kaninga ndibivu na iye pondo akuimba punyimbo tai ndi makulungu ndeni gigidi pina longwa nesintidi puriki ife moda adapangiswa kuti mungu so nyimbo uimbe ilongi pindu kuti anthu ananga kwanza kuva uli anadadudumeka na partineri arangiki. Mundo la agora, pisabweleza, pina imbo chinchino ndukona, pikupasa kwenye anhu kote adudumeki. Mwano nkitikino nza mkumana kufuna kwa dadinya, kwa mwada na vine, tine nkazanga nea mewatu do vina rae. Piku imbiwa basi, yifu nongo kote kuimba kwa chinkwanyi. So nsene, sasa, pilipombe kuverana na munu, mwatu munu, pilipombe kuverana na masidadi. Anto nsena kuimba. Nepano chinchino pano nabusa nyimbo, bote soe kine ndu kupemba anhu kote investigari maningi. Ini ndalonga tepa, nda imba nyimbone kuti mulungu alemba nyoka na yobasa. Anea ndi nyoka mbuzezi, ndibasa paradziko, maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifu panu. Anea ndalonga efu magawenga kupambuifu pana nyakui mbambapi mbanea. Tabu iwa chita intelijensi ya neo. Ife ringa kafuna chita mashpetako, tina mponto pondo. Na manera vetae, inga kakote safuna kuti yandu hatiche merembo, inga kakote unango safuna imbisembo. Iu jape pali jana pondo disaida. Ife soti inga kakote safuna timbi, inga kawapaswa chipu, nisalonga chipu, uluso ya kuimba. So, sakwata lusa kwenu mbikasa wadzoro. Asangizira, pichita. Saka ninga mundu wafuna manga nyumba. Ngongo kuti sa gopa ruziwa. Unamanga pondo rai. So saita manga mbu. Ife saita imba mbu kwenembo pia tombu tepombo. Sikonga yu pepa akomesa pindu rai. Tabu tina ganyali nanja. Saka ganyali ndi wakawa kama intelijente. Agua pranoishi. Sakanya buchindo tayi.
0: Uweka kuti nchino noyo unatu kwa nisi kufunga njira zizinji za chesa.
1: Hakuwe na zinji mejumu. Purusi pa dia za traje ndika sichirimbo mu televizao. Pana artisha mbozo wankazi mbazalonga kutukuna imba nyimbo zuko sogoro huko. kuna za karaka gada za fezi intelligent porque wana pepe mpina longe mwipi de porisu yo akupikita agora parefu anyakuimba ndikona ninga Mosambiki mbuto zizinyi maningi adzadzindikira tsenzwa kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibwezera montundanya bidzwara itsenzu ifitiri nayo ende kuimba nditsenzu so anango saikwata tsenjire mbaipitisa munjira nangu fora yaluswatu agora nangu ndasenda munjira mayo bodesa versao yakuimba no problema munangu lero saimba marabenta tsie nenda kemba rumba nemba pasada bodesa versao zakuimba no problema so pesa dzachitisa nkongano jasa dzakwata maimbiru mulomwatu vyati penalonga fipere mapeka pa contrario kwazi chipezipezi fichini chiri pakwecha bantina chipezipezi bond asabusa pa chipezipezi zanya kuimba anenda katikana papa kunya kuimba pire pire tanitani tanitani panya kuimba ndao anayo mtaombo pepe ombo pepe ifina pidzwa ombo time mantelekitwali anapya ombo ifanya kuimba na pyatumbu
0: apo siku zino ndiye tanukomerwa na pire pinachitika kuna iwe pakati paluswa kunya kuimba
1: ine pano ndiri kugoshtari pangono nehe ndilongetani ndikukomerwa ne ndikukomerwa pangono purikini sidaimbira para kuti kumphaso ya mulungu danipase anthu anganipanga kuti nyumba kudembo ya komadi parene pano ndi nzimwango satsanzaya ndisakomerwa maningi na pili luswanga ngaimba anthu mende simba mboni kulongo kuti ndaganya ali chinthu o ndatani ini mulungu adandishinari kuti ndipasiwe rai nsati ganya ali chinthu ndi so kusimbiwa na anthu kule ndikusimbiwa mboni kulonga kuti ndakhala na pevantage nsati khala na pembo vantage mboraimbo ndiita khala mukene mpyanga mutepo mbiri mbiri ili kuenda kufamba ndi
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwa chaitswa ya makauno chaka chapikupiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipie kama kama kabulikira nkati mwa studio ya novela produsons kuinyangoma kodi nyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zita zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantani satukula mbu zinza chembo Mulungu wakudzuluyo alenga nyoka izi anazobasa Mulungu wakudzuluyo alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemulipansi ndimwe ana Mulungu inende novaversa ndabulisa ndichinchina ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno